0: Aló.
1: Sí. Aku tu pun, kamu tu mana kau tengen dengan dia tu mana nak kita berdua ni ka? Kita dah baru berjalan kan sejauh ni. Tak kau pernah kata ni mana ni nak beli ni. Alah ramai cang ni nak beli tu pun sebelah itu jang kita tahu mana.
0: Rokoja.
1: Emang ni aco cang mana pa?
0: Hai cang ni babu.
1: Nanti.
0: 106 Saru. Jadi boh.
2: Ah,
0: baru
2: Ya,
0: Zorita.
2: Lokupaya.
0: Obaya.